0: Ewing's foot.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus! Seger!
3: Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
3: Tinggi sekali.
7: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
6: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Stella resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Chang Shooters, For Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Indonesia.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
1: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Gak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legenda.

0: set 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok @kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga

Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

suara, suara warga Indonesia. Annyeonghaseyo, cinggu. Hari ini kerasa kayak ada yang kurang nih, walaupun udah ada ini ya, kakak Jisoo di belakang gitu ya. Mungkin yang kurang itu karena kamu belum sarapan, atau mungkin mau dibarengin aja mau makan siang. Oke, boleh ya. Gimana kabar kamu hari Minggu ini? Udah siap buat libur lagi minggu depan?

hari Senin ini juga bakal libur ya. Itu apa ya, jackpot banget sih. Ya ampun. Siapin aja deh pokoknya ya, siapin aja rencana kamu mau ngapain, itinerary-nya udah disusun dari sekarang.

Jadi buat K-popers, ayo merapat ke sini. Aku tahu sih yang bikin berasa agak sepi itu karena biasanya ada suaranya ibu guru matematika ya. Kayaknya dia lagi sibuk mecahin rumus deh. Eh enggak, kok mecahin rumus? Bikin rumus dong, bikin rumus baru dong ibu guru matematika. Jadi hari ini Kikipinya enggak nemenin aku dulu, enggak nemenin kamu dulu. Tapi tenang aja buat kamu yang lagi pengen ditemenin sama lagu K-pop yang enak-enak gitu, yang kamu suka gitu ya. Boleh banget langsung aja.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, ini pastinya udah ditungguin gitu ya. Dari kemarinnya lagi. Bisa dibilang udah cukup lama nih. Cuman begitu udah keluar, kok jadinya agak deg-degan juga ya. Yang bikin deg-degan tuh gini, ketika nih price list ya, terus juga seat plan buat perkonseran itu udah keluar, itu pertanda bahwa gak lama lagi bakal dibuka tiketingnya. Gimana, mudah-mudahan udah kekumpul ya. Sekarang udah bulan Mei, mereka nanti kesini bulan Desember ya. Iya kan?

dan abis pada masuk ya, masuk wamil terus udah keluar semua, udah beres semua, jadi kayak udah siap lagi nih buat comeback gitu. Comebacknya kemarin lagu udah, berarti sekarang ditunggu banget adalah physically mereka bakal bisa datang ke sini gitu. Yes, BTS ya, BTS World Tour Arirang in Jakarta pastinya jadi salah satu

gini, dengerinnya tuh macem-macem. Tapi kalau misalnya BTS kayaknya harus war deh gitu. Berarti kamu harus siap-siap ya, karena emang udah keluar nih ya untuk harga tiket, seat plan, tata letak kursi konser di GBK. Nah, ternyata dari promotor sendiri

apapun berarti ya, atau chat aja, chat Japri. Konser BTS nih kan di GBK tanggal 26 sama 27 Desember, 2 hari ya. Nantinya tuh bakal memakai konsep in the round stage atau panggung melingkar di tengah stadion. Coba aku lihat. Oh iya loh. Wow. Ini aku harus buka dulu gambarnya ya. Aku harus buka dulu gambarnya dengan bes. Oke, Mike. Wow. Jadi nanti tuh kamu tahu simpang 5. Nah, kalau ini kayak simpang 4 gitu. Mereka bakal ada 4. Jadi stage-nya di tengah, benar-benar di tengah banget. Dan itu bakal ada 4 simpang gitu, ya. 4 simpang yang bisa dibilang kayak catwalk gitu loh. 4 menuju 4 penjuru. Dan itu di masing-masing apa ya? Istilahnya berarti yang terdekat dengan panggung berarti ya. Itu adalah VIP package A, B, C, D. Terus di belakangnya itu ada platinum floor A, B, C, D ya. Nah baru tuh abis itu melingkar. Ini kayaknya tribun ya. Tribun

itu adalah 3. Jauh sih. Yang masih oke menurutku kayaknya sampai C1 ya. Sampai C1 oke nih. Platinum Tribun kayaknya oke banget ya. Bisa ngelihat lebih luas gitu. Kalau VIP ya itu berarti lebih dekat, lebih private aja sih, karena emang mereka bakal lalu-lalang begitu dari sisi kanan kita, sisi kiri kita gitu ya. Dan juga Platinum Floor itu juga bakal sama kayaknya ya, ini berbagi space sama VIP package gitu. Kita lihat ya sekarang ya untuk harganya bagaimana nih. Oke. Ini kayaknya kamu harus siapin, bentar, selain siapin duit ya, buat akomodasi segala macam, beli tiketnya, yang kamu harus siapin juga adalah kamera yang bagus. Kayaknya sih gak boleh bawa tele ya, jadi kamu harus sebisa mungkin ini, kamera handphone kamu dilap-lap dulu. Kayaknya bakal oke sih ya, karena segala sisi. Nah, jadi nih kita lihat dulu ya untuk dari kategori tadi itu bakal dapat apa aja. Untuk VIP package ini ternyata sebagai kategori yang paling deket sama panggung utama sekaligus tiket termahal ya, bakal dapat benefit tambahan kayak soundcheck access, terus juga ada VIP laminate and lanyard, terus dapat merchandise spesial juga, jalur khusus merchandise. Platinum Floor or Tribun. Oke. Wait. VIP package ya. Itu tadi harganya 4.500.000, itu belum termasuk mimin dan pajak hiburan ya. Untuk Platinum Floor atau Tribun, ini area premium yang mencakup floor dan tribun dekat panggung ternyata sama harganya 3.650.000. Memang yang paling dekat itu adalah yang Platinum Floor ABCD. Ya, paling enak sih tentunya kita enggak tahu ya dia ngadapnya kemana. Platinum A atau Platinum C ya. Sama VIP package juga A atau C. Terus harganya sama yang di tribun, tapi tribun ini menurut aku dia bakal lebih kayak kamu punya pandangan lebih luas ya. Terus untuk C1-nya ini adalah yang aku tadi bilang ya, di belakangnya Platinum Tribun persis. Menurut aku sih strategis ya dia ya. Kalau emang kamu budgetnya tuh kayaknya belum di atas 3 deh gitu. Oke. Ini untuk chat satunya itu bakal menghadap langsung ya dengan panggung 360 derajat itu, harganya adalah 2,8, belum termasuk pajak dan juga mimin ya. Selain itu untuk di belakangnya chat 2 area tribun menengah ya, jarak pandangnya lebih luas lagi tentunya, tapi member-member BTS jadi kayak lebih kecil-kecil mungkin. 2,3. Untuk C3-nya itu adalah 1,8. Ini adalah area terluar dari tribun dan juga teratas ya. Begitu. Jadi gimana nih 26, 27 ya. Kira-kira kamu mau nonton yang mana? Boro-boro mau milih ya, mau nonton yang mana, bisa dapat aja udah bagus sih. Nah, begini. Kayaknya aku harus share ini deh ya, tentang jadwal penjualannya. Jadi untuk tiket ini ya bakal dijual lewat platform tiket.com. Ada 2 tahap nantinya. Yang pertama adalah Army Membership Presale, itu di tanggal 9 Juni. Wah, tinggal 2 minggu. Mulai jam 12 12 siang sampai jam 22 atau jam 10 malam. Tapi kayaknya hitungannya gak sampai jam sih ya. Rebutan ini. Penggemar ya wajib banget registrasi membership di Weverse dulu nih untuk bisa dapetin akses kode presale ya. Jangan lupa para penggemar Army ya, Army membership. Kalau emang ternyata masih enggak dapat ya, kamu bisa cobain general sale-nya, itu bakal dibuka tanggal 11 Juninya.
Jadi beda 2 hari nih. 11 Juni itu mulai jam 12 siang. Nah, setiap akun, ini catat ya, setiap akun itu bisa maksimal mendapatkan atau membeli 4 tiket. Jadi kalau misalnya teman kamu ada mau nitip atau kamu nitip teman kamu, saling menitip ya, itu maksimal satu orang atau satu akun itu bisa beli 4 tiket. Begitu. Oke, nah terus juga ya, kalau ada yang nanya ini gimana ya, nanti kira-kira bakal ada pandangan terbatas gitu gak sih kalau misalnya di GBK? Oke, jadi ada beberapa posisi kursi ya, kemungkinan yang mengalami partially obstructed view gitu. Hal ini bisa terjadi karena struktur panggung. Kita nggak tahu nih menara kamera. Aku jujur nggak tahu ya menara kameranya nanti bakal ada di part mana aja, di sisi mana aja. Peralatan produksi konser itu juga bisa dibilang gede-gede ya biasanya ya. Dan posisi artis pada saat tampil, mudah-mudahan mereka emang menyebar terus ya. Tapi tenang aja, konser ini kan tetap dirancang untuk semua penonton. Jadi kalaupun pas lagi agak kehalang pandang gitu, nanti bakal ada LED gitu yang kesebar di stadion pastinya. Begitu ya. Tips ya pastinya buat kamu yang pengen nonton, pilih tribun tengah nih, oke sih kalau misalnya kamu pengen visualnya simetris ya, terutama buat yang aduh kalau misalnya gak simetris gue gelisah deh. Nah, pilih yang situ ya. Selamat menunggu tanggal 9 Juni buat Army Membership ya, dan juga tanggal 11 buat General Salesnya. Dan aku doain mudah-mudahan kamu dapat tiketnya ya, biar bisa ketemu sama mereka bertujuh.

0: Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau.
2: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink,
3: my mood booster.
2: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
4: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
5: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
4: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
5: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
6: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
7: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
8: Kita, let's enjoy the ride.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
14: Teh? Teh siapa?
13: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
14: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
13: Untung itu, bos.
14: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
13: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
14: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
13: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
14: Kan minum es teh jus bang.
13: Teh jus.
14: Seger.
13: Satu lagi ya bang es teh jusnya.
14: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
13: Makan.

0: Pohon asem yang jadi asal-usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Noregayo is back. DJ.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan GrabBike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Stella resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Changcuters, For Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

2 FMI suara-suara warga Indonesia. Oh my goodness. Jujur abis ini aku mau muterin satu soundtrack ya, tapi bingung gitu loh kayak mau muterin yang mana. Tapi kayaknya emang ada sih satu yang paling WOW. Wah, padahal tadi abis keputer ya. Apanya coba? Temennya yang tadi habis keputar. Tapi ya udahlah, enggak apa-apa ya. Kalau gitu kita bakal muterin yang lain. Apa sih ini, Enji? Ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih? Ngomongin apa coba? Ngomongin yang lagi siap-siap reunian. Sebenarnya mereka reuninya udah, cuman tayangnya di kita untuk bisa kita tonton itu belum gitu. Reunian Goblin ya. Kalau kemarin kan udah sempat ngebahas tentang mereka ada rencana buat reunian loh. Ternyata mereka emang udah syuting gitu loh, sahabat suara. Jadi Kong Hyo, Ko Eun, Dong Wook, Yu Inna ya. Mereka ini balik di satu variety show-nya DVN gitu.

Abis itu apalagi ya, love line-nya juga oke sih kalau menurut aku. Jadi kayak emang udah nih ada nih main couple, terus abis itu ada second couple gitu. Jadi nggak yang rebut-rebutan gitu. Aduh, goblinnya kayak gitu, siapa yang nggak mau. Terus jangan salah, soundtracknya juga wow banget. Nggak ada yang failed ya, nggak ada yang gagal dari drama Goblin. Nah, ceritanya nih ya.

0: kalian ya, The Lonely and Great God.
1: Wow.
0: Harus banget ya agak gondrong gitu rambutnya. Kayak belum bisa potong karena mungkin abis ini bakal ada project nih Bang Kongyo gitu ya. Nah, jadi di teaser ini kamu bakal melihat bagaimana mereka berempat ini ceritanya kembali ya. Kembali ke lokasi-lokasi syuting yang bisa dibilang tuh ikonik banget, gak terlupakan. Bukan cuma buat kita yang nonton, tapi juga terutama buat mereka sebagai yang terlibat langsung gitu ya dalam proses produksinya, yaitu adalah mereka berempat ini. Begitu, nah untuk itulah mereka berempat reunian kembali ke Gangneung ya. Dimana dari teaser ini kamu bakal bisa lihat bahwa setelah mereka 10 tahun nih, gak tahu di luar mungkin ya tetap ketemuan juga, tapi setelah 10 tahun ini mereka akhirnya bisa ngumpul bareng lagi untuk emang spesial reuni dari drama Goblin gitu. Ini keren banget sih ya, karena kalau misalnya kamu lihat, jadi tepi lautnya Gangneung itu memang banyak scene yang muncul menjadikan laut ini sebagai apa ya, kayak latarnya gitu ya, latarnya di mana mereka di situ banyak scene-scene ikonik dari Goblin ini gitu. Seru sih. Aku jadi penasaran ya. Dan Yuina kok bisa segitu-segitu aja ya? Ya ampun. Ini emang mereka kayaknya emang goblin semua. Keren sih bagaimana ini udah berlalu 10 tahun gitu ya, lebih dari 10 tahun, tapi mereka tuh kayak gak ada yang berubah gitu. Kayak 10 tahun di mereka tuh mandek aja. Ya ampun. Keren. Buat kamu yang penasaran ya, nanti bakal tayangnya memang masih agak lama. Jadi untuk variety show ini, Guardian the Lonely and Great God 10 Anniversary Trip ya, bakal tayang perdananya itu tanggal 4 Juli jam 9:10 waktu Korea Selatan. Wah, udah kayak konser ya, kita harus prepare dari sekarang nih buat nonton. Mudah-mudahan nggak lupa, makanya dilingkarin tuh kalendernya. Di kalender, dilingkarin pakai spidol kalendernya ya. Dan aku bakal puterin satu lagu yang jadi soundtrack dari drama ini. Ini satu suara yang nggak kalah enaknya dari siapa sih yang disi, ada Punch sama Canyol ya, terus ada Ailee juga kalau nggak salah, aku lupa deh. Ya nggak sih, Ailee ya kalau nggak salah ya. Terus yang ingat juga ada Sam Kim juga di situ ya kan, ada Soyunya Sister juga di situ. Ini emang suara-suara emas semua, dan satu ini nggak kalah emasnya, itu Crush with Beautiful.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Masih di Nore Gayo barengan sama aku Lilian Angie Sendokiran. Terakhir dengar istilah sendokiran kapan guys? Gak pernah dengar. Oke, emang kayaknya

by the way sudah live TikTok nih @iswara.smg. Ya. @iswara.smg. Di sini sudah ramai, ada paguyuban udah terbang. Ini ketua pelindung sekretaris bendahara. Jangan sampai enggak ini ya. Tentuin dulu ya yang udah pada

join ya. Dan aku masih di Noregayo yang muterin lagu-lagu K-pop. Jadi kalau misalnya lagi pengen dengerin lagu apa gitu boleh. Yang lamaan tadi aku puterin juga. Tadi aku muterin lagu, ya kalau yang agak lama tadi Seventeen Darling. Terus yang lama itu tadi aku muterin lagu apa ya? 21 kalau gak salah tadi ya. Ya aku kayaknya muterin lagu 21 deh. 21 yang Missing You. Ya benar, Missing You.

lagunya Israfim itu, wih rame banget sih, Bumpala ya, Bumpala. Soalnya nada-nadanya tuh udah kayak lagu Macarena ya. Makan enak. Israfim, Bumpala udah. Terus yang baru juga itu lagunya Punch. Hari ini aku muterin ada dua sih soundtracknya Sold Out On You. Karena emang keren-keren ya, ada Punch, terus ada si Plabe barusan ya, Plave ya, yang Love Is Enough itu juga. Terus tadi muterin lagu baru juga, apa ya tadi ya? Spring Breeze Again-nya 101 ya. Yang barusan Bibi. Nanti abis ini ada nih abang yang gak bisa diem, om-om ya, Ajusi yang tidak bisa diem. Jadi akhirnya dia gak cukup cuman acting, jumpa fans, katanya tuh kalau dari harusnya cuman 2,5 jam jadi 3-5 jam. Nanti abis ini dia nyanyi, lagunya enak lagi, nanti aku puterin. Tapi kita mau ngeliat satu film dulu nih yang sudah terconfirm. Yang kemarin ya, sebenarnya dia tuh idol sih ya, tapi kakak Junyoung ini akhirnya lebih kayak, oh ya udahlah, kayak gue lebih ke aktor aja deh gitu. Karena kan dia kan dari Yukis. Bener ya nama bandnya Yukis ya? Kamu inget nggak sih? Bandnya si Lee Junyoung tuh Yukis ya. Dia tuh abis, aku lupa sih kalau dia tuh idol gitu. Dan ternyata dia sudah terkonfirmasi bakal menjadi salah satu cameo. Walaupun dia cameo, jangan salah, ini semacam project yang tetap dikerjakan dengan serius ya, karena katanya dia bakal punya penampilan yang kuat di sini untuk film Sinner. Dari judulnya aja kayak udah serius ya, judulnya aja Sinner.

Bonyong ini bakal muncul di film Sinner, dan nantinya dia bakal membawa karakter yang katanya tuh bakal ngasih big impact untuk plot dari film ini. Dan film ini juga sudah memasuki tahap pasca produksi. Nah gitu dong, seneng kalau masih udah pasca produksi ini, berarti bentar lagi ya. Masalah tayang di Indonesia apa enggak, tayang di bioskop Semarang apa enggak, kita mah ya lihat aja nanti terakhir-terakhir ya, belakangan. Film Sinner sendiri itu genrenya thriller, hukum, yang menceritakan tentang, di sini ada Jung Sung Il ya. Wih, Jung Sung Il aja sih. Panggilnya udah aja sih apa opa ya. Dia itu memerankan karakter yang namanya Sokyo. Dia adalah seorang calon menteri keadilan ya, yang lagi mempersiapkan diri untuk ngadepin sidang konfirmasi jabatan gitu. Nah di tengah persiapannya itu, dia mulai mengungkap kebenaran di balik insiden masa lalu yang ternyata terhubung tuh sama surat-surat yang ditulis oleh Park Ji Hyun. Di sini dia memerankan sebagai Sonwa. Siapakah Sunwa ini? Dia adalah narapidana hukuman mati. Begitu. Yang

akhir gitu tuh kayak yang wah abis ini gak bakal ada lagi nih. Berarti dia bakal jadi salah satu tokoh ikonik juga nih gitu, narapidana hukuman mati terakhir gitu. Kayak sosok yang bakal diingat nih gitu ya. Nah di

terhebat di antara para karakter utama. Pas lagi peak dari plotnya itu, nanti dia bakal muncul di situ. Nih orang nih, tapi emang iya sih, kalau menurut aku gini, ketika kamu jadi filmmaker, terus kamu menggandeng aktor-aktor atau aktris yang kita tahu actingnya tuh wow gitu ya, nggak main-main nih ekspresinya, cuman diem ngelirik doang aja udah, wah dia lagi ini nih gitu. Kita tahu ya apa yang ada di pikirannya dia. Sayang ya kalau misalnya cuman dikasih kecil, peran sekelebat gitu. Even dia cameo tapi bisa dibilang di sini karakternya bakal kuat. Nah, ternyata nih ya kalau ngomongin soal Jun Yong sendiri, selain dia itu lagi mempersiapkan perilisan film Sinner, dia bakal ikut juga nanti di perilisannya. Jun Yong juga sekarang tuh lagi siap-siap nih buat ini dramanya aku tungguin juga sih. Buat drama Weekend ya. Di sana tuh tayangnya di TV lokalnya itu JTBC ternyata. Judulnya adalah Reborn Rookie. Bakal tayang itu perdananya tanggal 30 Mei 2026. Ha. Ini berarti bakal jadi drama Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu. Begitu. Gak tahu sih nanti dia di sini bakal kayak gimana ya, bakal serius kah, antagonis kah? Abis Jun Yong tuh lama-lama mukanya antagonis banget ya. Tapi kalau bisa jangan kejebak di antagonis terus lah, nanti orang-orang nggak mungkin hate sih. Nggak mungkin hate seorang Lee Jun Yong gitu. Ini juga kayaknya nggak mungkin nge-hate sih ya, seorang Kim Nam Gil.

kalau kamu nonton MV-nya di situ dia kayak orang bener gitu ya. Dia kayak orang bener. Kayak ini kayak Mas Yongwa nih gitu. Vibes-nya kayak Yongwa-nya CNBLUE. Cuman Namgil ternyata agak-agak gondrong dikit gitu. Kayak mas-mas lupa potong tapi ada animasinya di situ. Udah bisa kamu lihat MV-nya dari lagunya Kim Namgil yang judulnya Running to You. Beneran, jangan underestimate. Enak loh lagunya.

itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: Abang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Tawang punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan, stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Noregayo is back. DJ, put it back on.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan tarik urat leher tadi barusan sama Yi Hong Ki-nya FT Island dan juga isengnya And Flying ya. Ayo, ingatnya judulnya apa? Taunya Noman-Noman doang. Still love you. Maaf, itu shout untuk diriku sendiri. Karena sampai sekarang nih kalau misalnya ini lagu apa ya? Pokoknya lagu Noman-Noman deh gitu. Biasanya juga banyak yang request, kak request lagu Noman-Noman dong gitu. Sampai lupa judulnya Still Love You. Emang dasar ya kayaknya. Terima kasih ya yang udah pada join di live TikTok aku. Seru.

maaf ya, udah lama terpuruk terpenjara dalam gua gitu, ya kan? Udah kayak kukong aku soalnya, udah lama nih dalam gua ya, belum keluar jalan-jalan ke mall lagi. Kayaknya abis ini harus mulai explore lagi ya. Semakin banyak tempat-tempat seru di Semarang, menarik nih. Thank you udah ngerekomendasiin buat jalan kemana gitu ya. Oke, bisa dicoba. Kan kemarin habis grand opening ya, nice. Mudah-mudahan jadi tempat yang tempat yang menyenangkan ya untuk kita bisa jalan-jalan ke situ. Mall itu siapa tahu bisa jadi space untuk kita coping stress. Yeah, piknik tipis-tipis tanpa harus keluar kota. Terima kasih yang ada di live TikTok tadi, ada siapa tuh yang request tadi, Your Midnight udah diputerin tadi lagunya ya, Pretty Boy. Yang udah pada komen-komen, ikutan ngobrol juga terima kasih. Yang request di WhatsApp juga thank you nih. Tadi aku puterin buat siapa nih? Purple Kiss ya tadi ya, Purple Kiss-nya udah diputerin tapi yang breath ya, yang napas. Autopilotnya keep dulu. Thank you buat tadi Trimo. Terus ada Egi nih kayaknya nih. Ini kayaknya Egi deh. Egi bukan sih lo. Oh benar Egi. Tadi yang diputerin B2B ya, yang I'll Be Your Man. Cie. Kayaknya lagi ada sesuatu nih ya yang mau dilakukan ya, I'll Be Your Man gitu. Dia kayaknya lagi mau ngajakin komit anak orang ya. Hai, ada Yani juga. Terima kasih Yani. Dia selalu ngabsenin yang ulang tahun hari ini, ada Anhonya Plave ya. Chunminya Seekers, lagunya tadi Plave Plabe udah diputerin, Plabe. Yang diputerin itu adalah soundtracknya Sold Out On You ya, itu dramanya siapa sih?

Aniosop. Ya ampun, ingetnya dari tadi ucup-ucup gitu. Ucup-ucup. Abis kebanyakan orang sini kalau misalnya nyebut, oh Aniosop, oh Mas Yusuf gitu. Dramanya Aniosop ya, masih ongoing juga. Ada beberapa drama ongoing yang kayaknya menarik juga buat diikutin. Ada yang ratingnya sekarang lagi nembus 2 digit. Kayak misalnya My Royal Nemesis. Itu ada Ho Namjoon sama siapa ya? Im Jion ya, kalau nggak salah Im Jion ya. Im Jion. Wah, Namjoon emang namja banget sih di situ ya. Terus drama apa lagi ya yang

50 professional. Itu aku mau nonton. Kayaknya bakal oke sih. Kayaknya bakal tarik urat leher juga sih. Secara yang main pada senior-senior dan wow ya. Bakal jadi drama seru dan serius yang bakal diikutin. Jadi bisa tuh coba ditonton aja ya, buat yang suka drama Korea apapun atau series Korea, atau mungkin variety show yang lagi kamu ikutin. Oh iya, bakal ada variety show baru lagi nih, kalau nggak apa ya judulnya, aku lupa, war apa ya. Biasa deh, selalu begitu, selalu lupa apa namanya. Bentar dong. Wild Sing udah mau diputer loh. Wild Sing udah mau diputer. Apa ya? Oh, Love War. Ya ampun. Nih, sedikit ya tentang Love War ya. Jadi JTBC ini udah ngumumin mereka punya variety show baru. Hostnya itu ada Iori, So Chang Hun, sama Hichul. Wah, Mak Hichul lagi. Wah, ini bunda-bunda banget nih. Bunda-bunda banget nih bakal jadi host di situ ya. Love War ini adalah reality show yang dating gitu, di mana nanti mereka bertiga ini ceritanya jadi kayak master of apa ya? Ya, mereka tuh kayak ahlinya dunia perkencanan lah gitu. Dan bakal ketemu langsung sama partner atau calon partner yang mereka ini, mereka bakal ketemu langsung sama couple yang hubungannya lagi gak baik-baik aja. Jadi hubungannya lagi gak baik-baik aja, couple-couple yang bakal mereka temui. Nah, di situ ya, mereka ini tugasnya bakal kayak nengahin konflik, mediasi sebagai mediator gitu ya. Terus kayak mengurai permasalahan-permasalahan mereka, mau dibawa kemana arah hubungannya, levelnya sama gak sih dalam relasi ini, gitu-gitulah pokoknya. Weh. Dan nanti mereka bakal ngasih solusi berdasarkan pengalaman ngedate-nya mereka masing-masing. Bakal seru sih. Cuman emang bukan bulan ini. Jadi Love War ini sendiri baru bakal tayang perdana itu tanggal 23 Juni, guys. Oke, menarik ya. Menarik ya, variety show yang kayaknya cukup menarik buat bisa diikutin, karena terutama ada Mak Hichul. Yes. Kalau gitu Lilian Eji pamit ya. Terima kasih buat Mas Darar, Broadcast Operator and Music Director. Mudah-mudahan minggu depan udah bareng sama Kiki P lagi, Bu Guru Matematika, yang kayaknya dia besok bakal ngajakin buat jalan pagi dulu sebelum siaran. Kamu juga ya, kalau misalnya ada waktu buat jalan pagi, nanti kita meet up di Jembatan Merah Undip, oke? Yang mau lanjut tidur lagi silakan tidur, yang mau makan siang selamat makan siang. Happy weekend for you guys. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kita tercinta. Kita dengerin yuk beberapa ucapan dari sahabat suara buat Kota Semarang.
1: Halo sahabat suara, aku mau ngucapin
2: selamat ulang tahun
1: Kota Semarang
2: ke 479.
1: Mudah-mudahan

0: semakin bersih, semakin top lah ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyate.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM di Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Akhir-akhir ini tuh aku lagi mix feeling banget sahabat suara. Soalnya bulan Mei ini tuh banyak banget liburnya. Tapi kok kayak cepet juga ya selesainya ya. Ada yang ngerasain hal yang sama gak sih? Menurutku Mei ini cepet banget. Kayaknya baru kemarin kita say hi bulan Mei. Please be nice, please be kind. Tiba-tiba udah mau berakhir bulan Mei ini. Tapi kabar baiknya, besok udah tanggal 25 dan waktunya buat gajian. Yeay! Coba dilihat lagi tuh rekeningnya. Sisa berapa duit sih di akhir bulan ini, Mode survive-nya harusnya udah on nih dari kemarin ya kan? Makanya, minggu ini mending kamu di rumah aja deh. Sambil dengerin aku selama 1 jam ke depan cuma di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Pokoknya pantengin terus Jawara selama 1 jam ke depan karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12, ada Dipa Barus featuring Hindia, Nafas.
1: Nomor 12.

suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-11 kita, ada Salma Salsabil Sesal. Alumni Indonesian Idol yang satu ini bisa dibilang selalu produktif ya sahabat suara. Akhir tahun 2025 kemarin dia ngerilis album yang berjudul Berharap Pada Timur nih. Album terbaru dari Salma itu nyeritain soal fase-fase dalam percintaan. Salah satunya lagu Sesal yang nyeritain soal kisah cinta yang gak berakhir indah. Selain itu, lagu ini juga ngasih POV soal perjuangan seseorang yang harus move on. Siapa nih yang pernah berjuang buat move on? Semua orang pasti punya caranya masing-masing buat move on, sahabat suara. Percaya deh sama aku. Ada yang seminggu langsung bisa ngelupain. Ada juga yang setahun, dua tahun masih mimpiin mantannya terus. Tapi aku punya nih beberapa tips buat kamu yang lagi susah move on. Yang pertama, cari kesibukan. Karena menurutku setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun ada yang nemenin, terus tiba-tiba kamu sendirian, pasti rasanya gak enak banget kan? That's why kamu harus cari kesibukan, sahabat suara. Bisa mulai dari olahraga, atau sibukin aja diri kamu buat kerjaan. Yang kedua, kamu harus sadar kalau move on itu butuh waktu. Kadang ada kok orang yang ngerasa kalau dia bakal bisa langsung move on karena udah tersakiti banget gitu. Tapi nyatanya, kamu harus nerima sakit itu dulu. Dan itu takes time, sahabat suara. Dan yang terakhir, batasin kontak sama mantan kamu. Mungkin ada yang setuju.

0: kamu itu benci atau marah banget, tapi biar perasaan nostalgia atau keinginan buat balikan itu gak muncul terus. Kalau tips dari aku masih belum mempan, kalau kata aku sih coba hubungin dokter deh. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada For Revenge, Penyangkalan.
1: Nomor 10.

0: Ya, ada ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang.
5: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Nomor 9.

0: Isuara, suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart juara minggu ini. Ada Sheila on 7, Sederhana. Kamu setuju gak sih kalau Sheila itu adalah salah satu band Indonesia yang sampai sekarang bisa ngikutin zaman? Mau boomers, milenial, sampai gen alpha, semua lagunya bisa relate dan masuk. FYI nih, Sheila on 7 udah 30 tahun berkarya dari tahun 1996 nih sahabat suara. Lagu terbarunya yang berjudul Sederhana ini dibikin buat ngerayain hari jadi mereka yang ke-30. Lagu ini ngasih pesan soal gimana caranya ngebedain antara keinginan dan kebutuhan. Katanya lagu ini juga jadi kristalisasi dari prinsip hidup para personil Sheila yang selalu memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan nih. Eros Chandra yang nyiptain lagu ini juga ngomong kalau mereka mau ngajak generasi muda buat ngejalanin hidup sesuai porsinya masing-masing aja. Tapi emang bener sih, kadang kita itu terlalu denial sama apa yang terjadi di hidup kita. Sebenarnya kita cuma harus nerima aja apa yang jadi takdir kita dan jalani sebaik mungkin, ya kan? Terus buat para Gen Z nih, jangan lupa istirahat. Gak semua itu harus kamu yang kerjain atau kamu yang lakuin kok. Minta bantuan sama orang lain itu gak apa-apa, gak ada salahnya. Kenapa jadi bijak gini ya aku? Balik lagi ke lagu terbarunya dari Sheila. Uniknya nih, setelah bertahun-tahun akhirnya Sheila ini ngasih unsur rap lagi di lagunya. Soalnya cuma lagu Pemuja Rahasia aja yang ada unsur rapnya nih. Dan itu udah bertahun-tahun yang lalu. It was a long time ago, sahabat suara. Sukses terus Sheila, sampai aku punya anak dan cucu ya. Next, di posisi ke-7 nih ada Reality Club, Close to You.
1: Nomor 7.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Hah? Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Wow.
3: Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Nomor 6.

RMI Suara-Suara Warga Indonesia. Dan itu dia Bernadia Rabun Jauh yang jadi Big Five kita di minggu ini. Judulnya Rabun Jauh ya sahabat suara, bukan rabun ayam, beda itu. Setelah satu bulan lagu ini rilis, kamu masih nge-shipin Bernadia sama Iqbal gak nih? Soalnya menurutku di musik videonya Iqbal sama Bernadia tuh kayak gemes banget. Tapi sebelum kita ngobrolin Bernadia sama Iqbal, kita bahas dulu lagunya yuk. Lagu yang ditulis sama Rendy Padugo ini nyeritain soal penerimaan sahabat suara. Ada perasaan kangen dan harapan buat nunggu seseorang yang udah gak ada lagi di kehidupan kita dan kemungkinan gak akan pernah kembali ini. Tapi pada akhirnya kita harus belajar buat menerima. Ada satu quote yang pasaran banget tapi selalu ngena. Quote-nya adalah, semua orang ada waktunya dan semua waktu ada orangnya. Deep banget rasanya. Balik ke Bernadia sama Iqbal nih, kalau aku ngelihatnya mereka segemes itu sih. Tapi mau digosipin kayak gimana pun, hubungan mereka tuh tetap profesional sebagai tokoh di proyek video klip Rabun Jauh aja. Selain Iqbal, ada juga beberapa manusia kreatif yang diajak sama Bernadia buat ngerjain proyek video klip Rabun Jauh nih. Salah satunya ada Ako Tenria Geli sebagai sutradara yang juga pernah ngerjain video klip Gala Bunga Matahari nih. Ada juga Rendy Pandugo yang ikut bantuin Bernadia buat penulisan lagu ini. Rendy katanya nih juga terkesan banget waktu pertama kali dengerin lagu ini nih. Menurut dia, lagu ini punya sudut pandang yang unik karena nyeritain pengalaman seorang penyanyi di atas panggung yang bisa ngerasain kehadiran sosok tertentu tanpa harus melihat secara jelas. Ay, gimana? Ada yang relate gak sama lagu Bernadia yang ini? Kalau aku, yang relate cuma rabunnya aja, bukan kisah dibaliknya. Langsung lanjut aja yuk, kita lanjut dengerin di posisi keempat, ada Gia Indrawari 1000 kali. Nomor 4.

0: suara-suara warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Wijaya 80, Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk. Siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chart juara minggu ini? Di peringkat kedua ada Dipa Barus featuring Hindia, Nafas. Di peringkat ke-11 ada Salma Salsabil, Sosal. Di peringkat ke-10 ada For Revenge, Penyangkalan. Di peringkat ke-9 ada Ariel Noah dan Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Di peringkat ke-8 ada Sheila on 7, Sederhana. Di peringkat ke-7 ada Reality Club, Close to You. Di peringkat ke-6 ada Rizky Febian, Malam Rawan. Di peringkat ke-5 ada Bernadia, Rabun Jauh. Di peringkat ke-4 ada Gia Indrawari, Seribu Kali. Di peringkat ke-3 ada Dendi Nata, Bahagiakan Datang. Dan di peringkat ke-2 ada Wijaya 80, Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chart juara minggu ini. Our top hits for the week. Peringkat pertama ada Juicy Lucy, Gurun Hujan.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Juicy Lucy Gurun Hujan. Cie, ada yang habis rilis lagu baru nih. Congrats ya Juicy Lucy buat single terbarunya. Seperti biasa, lagu terbaru dari Juicy Lucy ini punya nuansa yang melankolis sebagai ciri khas mereka nih. Katanya tema lagu kali ini adalah soal kerinduan dan harapan yang belum tentu nemuin jawaban. Nih, aku bacain ya. Lagu ini mengangkat kisah tentang seseorang yang masih memikirkan sosok di masa lalu. Walaupun ada di kota yang sama, tapi takdir belum bisa nemuin mereka lagi. Kalau kata Uwan, kayak lagi di kota yang sama atau bahkan di gedung yang sama, change buat ketemunya tinggi, tapi tetap gak bisa dipertemukan sama semesta. Wan juga ngomong nih, ada harapan tapi gak pasti, kayak ngarepin gurun hujan. Sebelum perilisan resmi, Juicy Lucy sempat nge-share beberapa video teaser lewat sosmed mereka. Dan video teaser itu akhirnya viral karena banyak fansnya Juicy Lucy yang penasaran soal lagu barunya nih. Buat aku, ada satu part lirik yang nyangkut banget. Yang bunyinya gini nih, apa masih ada kesempatan kita berjumpa? Menurutku part itu nunjukin kalau tokoh di lagu ini masih nyimpen rasa, tapi sadar kalau ada kemungkinan si mantan udah punya pacar juga. Jadi kayak berharap tapi ada rasa kecewanya juga gitu loh. Gitulah pokoknya. Aduh, susah kalau disampaikan pakai kata-kata, gak bisa, terlalu daging. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini ya. Special thanks buat Dana Race Music Director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Jojo signing out dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
2: Suara event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
0: Lagi galau tapi gak punya teman, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Waton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISWARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.
3: Banyak yang bilang tahun 80-an adalah era terbaik buat anak muda Indonesia. Mulai dari fashion, musik, sampai vibes-nya itu seru banget sahabat suara. Nggak percaya? Mending kamu datang langsung aja ke acara Kaset 80-an Retro Group Tour 2026. Jadi buat para boomers dan milenial yang kangen sama era 80-an, atau anak-anak Gen Z yang penasaran, kamu wajib banget datang ke acara ini. Nikmatin malam penuh nostalgia dan musik legendaris.

0: 80-an. Acara ini bakal diadain hari Sabtu 6 Juni 2026 di Tektona Cafe Semarang. Ajakin semua teman kamu dan beli tiketnya mulai dari Rp200.000 sampai Rp300.000. Untuk info lengkapnya, bisa WhatsApp ke 0821-2858-9728. Saya ulang ya, 0821-2858-9728. Atau kamu bisa DM Instagram dan TikTok at kaset80-an. Acara ini didukung oleh 90,2 Iswara FM Semarang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak. Sepedaan dari atas. Dari rumah ke Simpang 5. Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
2: Put.
3: Oh, push bike.
2: Kok push bike
3: atau BMX?
2: BMX.
3: Oh iya, lo saya put.
2: Kalau push bike kan bunyinya dak.
3: Pake pantofel lo, man. Hari minggunya yang gue belajar diving.
2: Gimana tuh? Seru gak tuh? MHSB.
3: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak.
2: Gue pikir naik turun, makanya. Ini gak bener-bener di dalam kolam. Gue dari 7:30 sampai 12:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukan istirahat.
3: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat?
2: Gue capek di dalam air.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot. Udah.

0: selesai.
1: Gampang,
0: baby happy itu bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
1: Baby happy, mom happy.
2: Wings Care. Menara Pisa yang ada di Semarang adalah

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bak.

0: lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
1: Bedanya lumpia gang Lombok sama pemuda adalah di garis keturunan dan juga tekstur. Lumpia gang Lombok adalah yang tertua atau generasi pertama dan punya tekstur

0: nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Tell resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Changcuters, For Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: ganjel rel yang jadi makanan khas kota Semarang. Tahu nggak itu makanannya kayak apa?
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, ticus.

0: rasanya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger!
2: Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

0: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
1: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
0: Betul sekali.
1: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
2: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Power King Push!
5: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Mau.
7: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
6: Amazing.
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster.
7: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

dan juga ditaburi wijen. Nama aslinya adalah roti gambang, tapi karena teksturnya alot dan bentuknya kotak panjang kayak bantalan kayu rel, warga Semarang akhirnya nyebut roti itu jadi ganjel rel. Suka ngubah-ngubah nama nih warga Semarang, isengnya.

0: Because my dreams are bursting at the seams.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia. Memutar

101 FM

0: Ya, di Kota Semarang. Kira-kira di mana ya?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

0: Dunia Kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.
3: Good morning. Good morning. Good morning.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Stella resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Chang Shooters, For Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalian itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

Pohon asem yang jadi asal usul nama kota Semarang ada di daerah Bergota. Katanya pemerintah juga udah nanam pohon asem di beberapa titik strategis sebagai simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.

kalau dikirim ke bumi orang-orang sebut.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: Kira-kira kenapa ya banyak jalan di Semarang pakai nama buah-buahan?
1: Power King Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Oh. Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
4: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi.
5: Sit the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
6: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: bagian dari perencanaan kota di masa lalu dan biar mempermudah navigasi. Nama buah udah ada, nama pohon juga udah ada. Ditambah nama-nama mantan, kayaknya lucu deh.
1: Langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutar

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Daerah Semarang yang paling bersih yang pernah gue kunjungin. Oh ya ini Pak, perumahan BSB.
2: Itu tuh klaster, mereka sudah punya standar kebersihannya sendiri.
1: Kampung bersih.
2: Iya, kenapa kita nggak bikin tematik kampung bersih aja biar Semarang bersih terus kan?
1: Iya.
2: Kayak kalau di tempat gue nih di belakang itu ada tuh sampah plastik disediain. Nanti kalau misalnya udah kumpul dijual
1: sampahnya itu.
2: Oh iya, yang itu ya,
1: yang khusus ada bak buat bank sampah.
2: Iya.
1: Sampah gue di rumah banyak. Gue bisa deposito gak sih?
2: Gue malah pengennya jadi ini, nasabah prioritas.
3: Nomor antrian 83 menuju teller A.
1: Halo, permisi Bapak. Ini saya mau ya? Apa namanya, nabung.
2: Oh iya, oke, ini saya coba hitung dulu ya Pak ya.
1: Ya, ya.
2: Masuknya ke kraser. Bukan dihitung dulu ya, masuknya ke kraser. Dihitung, dikeluarin jadi yang jadi serpihan.
1: Bunyi gesekan
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Hah? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, Tijus bang.
3: Tijus! Seger!
4: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya.

0: punya fungsi yang berbeda, sahabat suara. Stasiun Tawang punya fungsi buat mengangkut penumpang kelas elit dan barang. Sedangkan stasiun Poncol lebih banyak melayani tram dan kereta kelas ekonomi. Perbedaan itu akhirnya kebawa sampai sekarang dalam pembagian kelas kereta api. Jadi, kalau kamu punya teman naik kereta lewat stasiun Tawang, jadiin besti, bisa tuh buat pinjem duit.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Gojek dan Grab resmi menghentikan program langganan GoRide Hemat dan Grab Bike Hemat bagi mitra pengemudi. Kebijakan ini adalah bentuk penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah terkait batas potongan biaya aplikasi bagi driver sebesar 8%. Meski skema langganan tarif murah ini dihapus, kedua aplikator menjamin layanan tetap berjalan optimal dengan besaran tarif terbaru yang tetap terjangkau untuk pelanggan. Setelah 100 hari live streaming non-stop, Marathon Season 3 The Last Stella resmi ditutup di Istora Senayan Jakarta dengan konser bertajuk Festival yang diramaikan oleh Kotak, The Changcuters, Four Events, sampai Aldi Taher. Meski tidak dipublikasikan secara resmi, Marathon tahun ini disebut meraih pendapatan hingga puluhan miliar rupiah. Kabarnya, muncul tawaran sponsor senilai 1 triliun rupiah untuk kelanjutan Marathon musim berikut. Trans Semarang resmi meluncurkan 27 armada bus listrik baru sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara perkotaan. Pengadaan bus listrik low deck berukuran 12 meter itu menjadi bagian dari percepatan elektrifikasi transportasi umum di Indonesia. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut hadirnya bus listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan warga menggunakan transportasi umum sekaligus menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Power Geng Push!
0: Jo, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
0: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
0: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau gak?
4: Mau!
5: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
0: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
5: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good. Choco Drink,
6: my mood booster,
5: menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
7: Sedulur KB, ayo delo RCTI ing channel 28.
8: Indonesian Idol.
9: Skillmu tinggi sekali.
10: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
7: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Results and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @ Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
11: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
12: Suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Tak perlu kau
0: cari-cari lagi yang memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Good bye. Good bye. Good bye. Good bye.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Afrika. Dulunya gedung ini adalah tempat pertunjukan paling elit di Semarang. Kalau saya sih taunya gedung Marabunta tuh yang jam 2 pagi masih rame.
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

101 FM.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

101 FM.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
2: Wow.
3: Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good. Choco Drink, my mood booster. Menyala moodku.
1: Dari Wings Food.

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya.

0: Dunia kedua. Dan bunker ini ngebuktiin kalau Semarang adalah titik pertahanan strategis yang penting buat Belanda. Kira-kira bunkernya masih dipakai nggak ya kalau ada situasi urgent di Semarang? Tapi apa ya?
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Mom's not gonna make it. Most of these aren't gonna make.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Korea itu cuman idol group aja. Titik. Enggak.
1: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeah.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: simbol sejarah. Jadi nggak cuma di Bergota aja pohon asemnya. Selain pohon asem, di Bergota ada apa lagi? Oh, ada Farhan, penyiar kita yang paling ganteng. Katanya dia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Gue kan kemarin sepedaan turun ke Simpang 5, Pak.
2: Sepedaan dari atas.
1: Dari rumah, dari rumah ke Simpang 5.
2: Nontonin bocil-bocil BMX balapan.
1: Put.
2: Oh, push bike.
1: Kok push bike
2: atau BMX?
1: BMX.
2: Oh iya, lo saya put.
1: Kalau push bike kan bunyinya dak.
2: Pake pantofel lo, man. Hari minggunya yang gue belajar diving.
1: Gimana tuh? Seru gak tuh? MHSB.
2: Seru sih, cuman dari jam 7:30 sampai jam 12-an baru keluar dari air. Baru keluar dari air, Pak.
1: Gue pikir naik turun, Pak. Ini gak bener-bener di dalam kolam. Gue dari 7:30 sampai 11:30 baru turun dari sadel. Orang kok udah pada tua nyiksa diri. Bukannya istirahat.
2: Gue jam 10 itu kayak, ini kita kapan istirahat?
1: Gue capek di dalam air.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: Stadion di Semarang yang namanya diambil dari sebuah nilai semangat adalah Stadion Jatidiri. Nama Jatidiri diberikan dengan harapan biar para atlet bisa nemuin dan nunjukin identitas dan karakter asli mereka sebagai representasi masyarakat Jawa Tengah. Semangat terus buat atlet-atlet Jawa Tengah.
1: Indonesia.
2: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: ya di Indonesia.
1: Terus tumbuh, maju, dan ngopeni rakyat.
2: Bukan, banyak banget yang sayang dan bangga sama Kota Semarang. Coba share ucapan ulang tahun kamu buat Kota Semarang di WhatsApp 0811-2700-902 ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat dengerin terus 90,2 FM Suara Semarang, suara warga Indonesia.

Ini suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi sahabat suara seru di hari Senin. Ada Wisnu Wiratmaja pagi ini yang udah siap nemenin kamu menuju long weekend lagi. Uset, minggu ini cabut liburnya bisa banyak ya Dewa. Senin, Selasa kita habisin dulu ini buat kerja total-totalan ya kan. Rabu, tanggal merah. Kamis, sate kambing. Jumat, tongseng kambing. Sabtu, kolesterol. Minggu, bed rest. Yoi, udah nih jadwal udah ketata. Tinggal sahabat suara mau ubah-ubah dikit harinya, gak masalah. Yang penting suara seru udah siap nemerin kamu. Nanti juga bakal nyusul Rio juga. Tahu nih kemana dia nih, si orang yang kurang dedikasinya buat berangkat lebih awal. Stay tune ya sahabat suara.